0: Tilane digrim bosan cisla pulin, dan diri tiba tilane digrimena, ngati kas kontrol pas kyo juste yot kujeps ishe wangel, dan kong tia gamule juxtano, kong tangyan bo, dan kora jing batan delte, dan kasu kata chala rizada, teo tangyan bo, diri tiba tilane digrim bosan cisla pulna, migasale?
1: Gesle. Sankalanges, dan diringe jing pesung skadi digrimina, skujeps ishe wangel, tiarno skute, kalange jing bat bogula, tia gamule ginina, da jing bati circagun, chirik dula, ti topika ding malazachizino, samme sam smulla, skujeps. जब इसे वंगल ले डिग्री में ना जू जूस तेरा गसु जू नॉलेज हो
2: जुले रायंग का स्कॉप सर्चेस पर लगे चा सुन्टिंग कम चेत पसंद माला चिंग तपना थक जाचे
1: कुछ जब इसे वंगल ले तेरे डिग्री में गोजुक पिकाऊं ले जो तेरे नेजर आगे त्यार टीमोस गंगुनी ना दंग दिनिंगा तेरे गता जिंबादी चलास
2: Kasuk kalau juga. Sangat sih, tadi mungkin lah, kalau ada tangkap cerna juga pasangan, tektor lembal pasangan, bumbi kamera nasional langsung cerna, daksang dalam tins pemana, pura yore nak kalau juga. Tadi mungkin caca, ya pas caca, nang luska disikil yore nak kalau kasih.
1: Nama ini tadi kata amat cerka, demo yang tu boleh. Tapi ni je gamil guni nanti, orang ni cerka, orang ni ngan lutus nanti orang orang, jing orang nanti cing cing orang langdes nanti, macam cerka demo yang orang boleh juga. Tapi ngan ni kata cerka gun, tapi ni je orang ini, tadi mus gamun ini nanti orang yote noga, ya tadi un kasuk susun terdun.
2: Darum mana ini juga kata luska. Kacar najing mana desa memana nyamcak macam ayer nukalis. Mana itu kalau mana bunglu dika bumbi kena kacar nang akak kacar jis sama bumbi kena kacar ayer nukle. Jadi nang aji tangka cian ajuk sampai sana tektor betul lemah lepas bumbi kena kacar semena. Jangan kimtis pas sama best jose len la best jose bumbu naji sama best cian cikis tangka jangan kalah.
1: Sirkar demo orang naju. Tapi nengin aju tu lah. Tapi cik naji kah best jadi cik naji kah ngata langdes jadi mac sirkar demo yang utang naju. Langdes jauh zan yang dia kah kiri zan mac sirkar demo yang utang naju. Ngata sauniok zan ngata thunska demo orang jing smooth zan thunska Mar demo mata yang orang ponju. Tiada timus gangguni nanti tu sersol dikte tu kata sirkar ikut tenang.
2: Demo mula jas kalle lulus kita nang ajar di dana best. Cepatnya jing sama cikna cikah dale yut pasama. Bagi yang lah mi kong nang jing mung ses mas ses papok stang caca kaspo caca. Ajar di Yuli Guzma mi amini. Ajar bungbu kiap sekian loko bungbu kiap se lut pok caca. Rang Yuli mi yore kimses pe yore amini. Mana yang caca kaspo caca loko. Kalle mata mana yali tan cikis mana habab nanya bo mana demo yang jenkalle kasaju.
1: Kasih habab gunole. Tengah ta sirka thunska dun teningin ayam tapi tujuh nol le kasuk sih kongsin teningin bat panek kasuk kasuk dia ngata mualan
2: kong kasih jodoh tak sengata di lus kita nak kalau yang ngata lut kalkan monis mana yang yali tenjir demo kongsin kasuk kong la bungburi kong yali yang sol kong yali lama kong kong la bungburi kong tenjir mana demo kongsin le mana tu kapkan nang desang mana kalkan nang desang mana solja dun cikskim dun cik mana demo kongsin daruang terang yang macam macam yer nak kalau kasuk
1: thunska dun sal zane teningin kasuk thunska dik tenong le
2: demo kongsin kalau yala rurung dene lasto thunbola ging toran yang thunbola la gingtoran sechen mendok hamza pultoran tene ama shangshang je thugu phama zangber dape dakthuk monen chiman de monchen kale ozwa tas nyakstan chan ber de monchen kasa
1: tensa i tu spika tene ngata tulko napsa tangche sin ngata power tele machine tulko chosma mong pong talep san pong monma nang space tensa i tu spika tene ngata jingba de thoga tene kazuk ngata khyad lep zu kazuk jinole
2: tengina malmola tuj nastune yodere no kale tangajika jaga khachi ngaji tangka ong basang namana jon mosme ne mana chara yong chamen kale yale Tektor semua lepas men. Tadah saya yang mana tulkul mesin tak set sungguh mana tak nene kerja tangcah siang tu kalle. Mandi orang ni ka ramba ramba lusha si yang sabar lusha si pura lip ram cukpa mitab sya si chance yang chance tu kalle. Jadi naya le ya zohcok lama nene zoh ngatang anang kor sumpa. Ngaji aru zoh titchan bakalle. Tide ya le titchan jek met kame tweak met kame chol gosel nenga jah. Jadi mung iska zoh titchan chol anok le. Tongpata yang anok pa. Makara zoh titchan chol le. Dene mana ram cukpa pura cak teri kiri nene dene anna kana pala yang caksbo anna kana cuk sekongsana ramba bamba mana metkan jochen kale kase
1: jingun mozane tenis mosan smulla da ludun da chese ngata sarka yonok gesto la zin tang ngata togun ngata gesto la ngata sal su ka deon leju te mon pa tere ngata lok zane ta chi kya ba yang ngata son yo met kham ngata yong anok bon leju ta dimun gesto la sachis pi kana ngata jingun ina gela yong te no ga ga ngata roli jugmane ta son yo kanje ngata juk son bon leju ngata ston to kazuk shegin nang te un gela yong te no kazuk shi jinong le
2: goma ngata chur gyang se kadang chos pa na wa kale ju ji tek shiksa bolmorik som ba sangna Masum meni baca men kalau diring cius patore lut tam sen nang super most tang chan ya leh yang ajar soklas sahjin temen okle, baki yang aling ajar kastot meni mana rostab tang chan men mana leh pad mana kastot kyang sal chan ya leh kastot sal leh mana azuk jose rostab tang chan si mana ina ti gen sokla ingun sokla yok chan si azuk si yang amilukle pura kastot kanang tang dukle kasa kastot sal kan mereka tak sengat yang li le chok singun lang yang aling rostab tang pas son mang tak si mang aling tak si son si incha duk samen kalle kasa, maji mana dana kastot meni rostab yang chan men leh kasa.
1: Kya timus gangguni nang tonton Tuk ngata ciri tabazat itu, cut medik sendiri tu, cut medik ngata mampu ngata yute no pon lagi. Jimbat bagun itu tiu ngata laglen cunan.

0: shatadu sola, nandamu ma sikiri yongcha, odun sangun cha, dorma inna sang, ya mana di rudu chakzen ji guanan tu, de mana nana, di pusmu sangpa rudu chakzen zuwa. Ya, duba sa odun guanan tu ya, liu guanan tu gansan.
1: Dare dun sa fang sa ju?
0: Fang sa na, yang bali mana, mana buluman sangme wancha mana.
1: Acha. Yang takca hali yang ati kratpa zare dun?
0: Ah, kratpa ni yang mana, tan yang sheskan na tapju, tu de mana. Kanpa samun tu baca tu korang yang tu le dia nak samun dong ni cendera kanpa dong pika tangan mesir po mar po tu cuci entuk mana nasi alam marcu la cuci entuk le orang kaji
1: tu marcu ika sati samun cuci na
0: oh samun tu cina pol do yang cina tu le yang eh mar rangsa ni se yang cina oleh sauna oleh pol do dun samta tu cuci dun sauna dun
1: dun nanti arkasi ini korang yang cina
0: yang cina pol do mar kanan yang cina mana pol ni mendo macam mendo cuci Odu dia nun toca ya tan namuan toca skut padan ma odu jatpo singalo marsul la toca du serpo marpo cicina eun nakpo cicina tan namu terang rangsa ni kau tamana nama nakpo cicin du mana nungwan cicina katpo le mana mina jalan macin mana jika na dia sport dan cicida mahai bana ini nama tu de odu cerca jika na du niacar duin tu le na jika na odu seskani tapca Tak sana ni dekana dua ada tamul petang se, ada tamul dong nanti odun petang sana. Sekarang na temu caya, dua mana tu? Kapa ngatai na sama nanti, guna kapa mana tu? Kila wala.
1: Mosok,
0: kapa ya wah.
1: Sak, dari na netang haju.
0: Dari mana? Dari mana? Nama mana men mana?
1: Kader.
0: Bagus. Net kasa.
1: Chana ngatawa khaskar erde mirdek chana kato ngati snal layere samoski ngacang sangkwa kuri kyo matzere. Nere hospital itu juga ti yerkasinga ngati erde mirdek chana kato sangko kyo mogoseta ya antes elaj mina chiba agoset.
0: Ta elaj mina na yot benda dismin kiri pang marika yot yerkasia na met deka na bartuan yot yotong la yul la yot paya deka na mana la elaj ta chakti mana nene chana na dir kongchang ya dene galia kyo ende ya chana galia yot pana.
1: Chana ngati yarkaching na pangbar la yotin suhaju.
0: Oh, pangman na yot kasa.
1: Ngati hospital.
0: Yot pangman na yot kasa.
1: Masis. Chana Hussein sahab, nga chorbao ya yari shitea kasidang huana mongu yot zere zere jutana. Ngati tamsi kudega jaksana. Kaside ke lepchuk na mirya la ju.
0: Kata bakit. Bismillahirrahmanirrahim. Shukur alhamdulillah zanakudala. Shukur.

De los serpentes, program yen en chigut pin ni fayul. Midim vivikadu akashwani kargilin waspo tsanibaja rchushinduk. Dionembu akashwani kargilikana diring puchukpoet pi program ni waspo chums. Yale program nabakanun aske puchukpoet pi program on kure. Macang yang nyantang na tukpi rdiang mana yang bawa yang tikana jazat linit. Yaju khuda narsam.